0: wifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi
1: kaze mu kiganiro indirimbo

baryama tubifurize ku karuhuko keza abagitiramunye namwe tubifurize kubandanya mugira ibihe byiza n'insamiritsi agakiza ku isoko y'ukuri abari ku buzi butandukanye tubifurize kubandanya mugira akazi keza nuko rero amahoro y'Imana abane namwe.